0: Menurut kesyakatan akan apa yang lama weh.
1: Yo, DJ Khalid. DJ Ait, Sniper Kid.